Akutero tuwe kuti pansi pasanduka. Akutero ndi beto sezare kuti pansi pasanduka. Zomwe makolo watusa adazione lero ziwoneka. Ndiye uya kubwera kuti hayi kuchita magunkha. Usatinamize pano. Hehehehehe. Magunkha.